tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobi menemani suasana pagi kamu ya. Jadi balik lagi ngomongin soal lingkungan nih. Buat teman-teman di Palangkaraya, kita tuh tahu ya, volume sampah itu tantangan besar buat pemerintah kota kita. Tapi sebenarnya kita tuh bisa bantu dari hal kecil aja. Contohnya aja nih, mulai pilah sampah plastik dan organik dari rumah kamu. Kenapa penting? Karena tumpukan sampah yang gak terkelola itu bisa jadi sarang penyakit loh ya, termasuk zoonosis yang lagi sering dibahas belakangan ini. Yuk jaga kebersihan lingkungan supaya badan kita juga tetap fit buat cari cuan hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Lagu dari Silaun Seven sederhana, akhirnya mereka bisa rilis lagu terbaru ya. Silaun Seven sederhana. Siapa nih yang suka cewek yang sederhana aja tapi dia baik ya. Cantik, enggak usah pakai bedak yang tebal banget ya, kosmetik ya. Kadang ada juga sih tiap pria laki-laki tuh ekspektasinya terhadap perempuan tuh ya beda-beda gitu. Aku pengen kenalan sama cewek yang cantik. Ada yang satu, aku cuma senang sama cewek yang malu-malu kucing ya. Oke teman berdua, kebiasaan menggigit kuku atau biasa ya dengan nama oncop pagia, ini ternyata menyimpan risiko kesehatan serius banget ya, yang seringkali disepelekan oleh kamu-kamu. Aktivitas yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang merasa cemas atau bosan karena ini dapat memicu infeksi bakteri pada area kulit di sekitar kuku. Mungkin kamu udah sadari, udah tahu gitu, atau belum sadar. Karena emang kebiasaan ya, di saat kamu lagi terpaku mendengar pembahasan dari orang lain, atau lagi dengerin ceramah, lagi nonton TV, lagi dengerin radio, lagi menunggu, tiba-tiba kamu gak sengaja ya melakukan gigitan ya dengan kuku, dengan gigi ke kuku ya kan. Nah jadi menggigit kuku ini sih emang bener banget ya, ada resiko kesehatan yang gak bagus ya. Ini serius banget karena para ahli kesehatan gigi ini memperingatkan kebiasaannya dapat merusak struktur gigi kamu dan menyebabkan posisi yang menjadi tidak rata ya, selain bakteri tadi yang masuk ke dalam tubuh. Karena tekanan yang terus-menerus ya saat menggigit kuku yang keras setiap hari dilakukan, ini bisa membuat email gigi itu terkikis dan meningkatkan risiko sensitif. Iya, kuman yang bersarang di bawah kuku juga langsung berpindah ke mulut yang berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan dan infeksi gusi. Dokter juga menyarankan buat kamu mulai sadar dari sekarang untuk menghentikan kebiasaan buruk itu ya, dengan cara rutin memotong kuku kamu. Kalau teman pro 2 yang cewek suka menggunakan kuteks, nah penggunaan kuteks dengan rasa pahit atau mengalihkan stres ke benda lain seperti fidget spinner ini juga dianggap sangat efektif sebagai langkah awal. Kesabaran dan sebuah konsistensi ini sangat diperlukan banget ya, agar saraf dan kulit di sekitar jari dapat pulih kembali dengan sempurna. Mulai saat ini, dengan kamu menghentikan kebiasaan menggigit kuku, bukan hanya soal estetika, ini melainkan juga tentang menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dari serangan penyakit. Yang punya pacar ya, sering kamu lihat dia menggigit kuku ya, tolong diingatin gitu ya. Kasih peringatan pertama, terus peringatan kedua, lalu peringatan ketiga, minta putus ya. Gak juga kali ya kan ya. Ya, diingatin baik-baik deh. Ayo dong yang, jangan sering gigit kuku, jorok tahu. Ah, kamu kan itu kan gak bagus bagi kesehatan, gitu aja bilang ya. Tapi kadang peringatan serius juga nih sebenarnya perlu dilakukan biar cepat dia sadar ya kalau menggigit kuku itu tidak baik.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 Palangkaraya di frekuensi 92,4 MHz dan RRI Digital. Hampir lupa banget ya. Jadi buat kamu yang belum download aplikasi keren ini, ayo unduh sekarang juga dari handphone kamu, Play Store ya, untuk bisa dengerin siaran kita Pro 2 seluruh Indonesia. Selain kamu bisa dengerin radio, teman Pro 2 bisa baca berita, bisa bikin playlist lagu-lagu favorit dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, sama bisa chatting kenalan bareng pengguna aplikasi ini. Teman Pro 2 dari sana, Saraswati Gelora, semoga semangat geloranya pagi ini tetap selalu ada sampai sore nanti. Apalagi buat kamu yang baru aja jadian. Wah, malam minggu baru jadian, sekarang tuh asmaranya makin meningkat full banget ya. Sama dengan cerianya kamu ya, dari hari kemarin udah gak lagi yang namanya ngantri di SPBU ya. Kemarin kan antriannya panjang banget, tapi kalau sekarang wah mudah banget nih teman Pro 2, kamu udah bisa kembali dengan santai langsung masuk ya ke kawasan SPBU pengisian ya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang belum sarapan pagi, jangan sampai telat, jangan sampai lupa, karena ini menjadi salah satu kebiasaan penting yang selalu diperhatikan ya sebelum memulai aktivitas sehari-hari, apalagi melewati hari Senin yang kayaknya banyak cobaan. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi di pagi hari, tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas serta membantu menjaga konsentrasi kamu. Jadi ada pertanyaan nih datang dari teman kita

Krishna yang ada di Sapan Raya. Apa sih sarapannya Bang Ranap Tobing? Boleh tahu? Oh, aku kalau pagi hari tuh sarapan cuma 2 butir telur aja, telur rebus lo ya. Nah, itu aja udah bisa bikin semangat. Nah, tergantung nih sama teman Bro 2, mungkin emang udah kebiasaan makan nasi sama lauk pauk, sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan menyebutkan bahwa sarapan ini dapat membantu meningkatkan fokus tadi ya, fokus belajar maupun bekerja, menjaga daya tahan tubuh, mencegah tubuh mudah lemas. Menu sarapan yang sehat ini dianjurkan mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan serat seperti nasi, telur, sayur, buah dan susu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Single dari Astrid, Jadikan Aku Ratu. Wah, pasti deh si dia makin sayang kalau kamu jadikan dia ratu raja di hati kamu. Dan tentunya perhatian lebih khusus buat dia, ngelebihin rasa sayang kamu dengan mama, papa. Aduh jangan deh ya. Malah rasa sayangnya tuh sama orang lain ketimbang sama ortu kamu. Ya, dimana ortu kamu tadi tuh mau minta diantarin ke pasar, ini malah ditolak ya. Malah nerima kalimat perintah dari kekasih hatinya untuk ngantarin dia ke kampus kemana aja. Wah, harus pintar bagi-bagi dong ya rasa sayangnya. Apalagi kan tuh masih pacaran aja, gak boleh dong. Rasa sayang kamu sama dia tuh melebihi rasa sayang kamu dengan orang tua yang udah ngelahirin kamu. Sampai saat ini udah bisa sekolah, kuliah, gede. Ya deh teman Pro 2, kalau ngomongin soal hari Senin itu biasanya social battery ya, social battery yang kita tuh masih boleh dibilang baterainya, energinya masih penuh ya habis weekend kemarin. Tapi buat yang merasa baterainya malah drop gara-gara kebanyakan nongkrong ya, gak apa-apa kok kalau hari ini mau lebih fokus, fokusnya ke diri sendiri dulu. Tapi jangan sampai saking asiknya self care kalian jadi lupa sama tanggung jawab. Contohnya nih buat teman-teman yang lagi dapat tugas bikin berita, yang lagi bikin makalah, skripsi, sampai lupa ya buat judulnya. Karena pastikan judulnya tuh gak clickbait yang menyesatkan ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu juga yang sekarang sedang giat-giatnya melakukan kegiatan khusus, ini penting buat masa depan kamu. Oke, tetap fokus dan jangan lupa minum air putih ya. Apalagi ini buat teman Pro 2 ya, kalau Pertamina saat ini melakukan optimalisasi distribusi bahan bakar minyak BBM ya, seiring meningkatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Palangkaraya kita tercinta ini. Pertamina memastikan penyaluran BBM baik Pertalite maupun Pertamax tetap berjalan lancar dan stok tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi buat teman Pro 2 nggak usah khawatir lagi ya. Lanjutin segala kegiatan pekerjaan kamu ya, yang kemarin tertunda gara-gara kamu lebih lama waktunya di SPBU karena antrian padat merayap.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten rejin deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Mi dari Milf, teman bro dua, udah bawa kita ke menit 19 lepas dari pukul 8 pagi. Yeay. Buat kamu yang hari ini kayaknya gak ada kemana-mana, karena mungkin emang waktunya kamu liburan, cuti, izin, bahkan ada yang sakit. Aduh, sekarang lagi dirawat di rumah sakit atau di rumah aja. Aku cuma bisa bilang ya, jangan lupa bahagia di saat sakit. Karena semangat itu adalah kunci utama. Kalau kamu gak semangat, kamu pasti gak nafsu makan ya. Terus kalau gak semangat, kamu gak suka minum obat. Terus gak suka sama semua orang. Jadi harus semangat dong, ceria. Barang Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, kalau ngomongin olahraga, apa sih yang kayaknya paling mudah? Nah, karena saat ini tuh gaya hidup sehat ini jadi tren indikator status sosial baru loh ya. Iya benar. Karena diprediksi bahwa pergeseran signifikan pada tahun 2026 ini ya, sebuah status sosial di masyarakat. Kalau sebelumnya sih kemewahan identik dengan barang bawaan seperti jam tangan atau ponsel mahal, kini malah fokus beralih pada kesehatan dan bentuk fisik sebagai simbol prestisi utama. Bener gak sih? Bener dong. Benar. Dan ada juga mungkin yang bilang, ah enggak juga. Nah, dari fenomena ini muncul karena dari kondisi fisik yang prima ini dinilai sebagai cerminan dari disiplin yang tinggi, investasi waktu, dan kontrol diri yang kuat. Jadi berbeda dengan barang mewah yang bisa dibeli secara instan. Bentuk tubuh yang atletis ini memerlukan proses konsistensi yang panjang. Nah, jadi menurut data yang dihimpun oleh Journal of Health Physiology dan Harvard ya, bahwa terdapat beberapa alasan di balik pergeseran ini, yang mana tubuh bugar menunjukkan seseorang tuh memiliki manajemen waktu dan biaya untuk merawat diri. Jadi semakin berkembangnya stigma positif di mana individu yang rutin berolahraga ini cenderung dinilai memiliki kesehatan mental yang lebih stabil dan tingkat kedisiplinan yang lebih baik. Wow, dari pergeseran ini, wah susah banget nyebutnya. Pergeseran ini ya diharapkan membawa sebuah dampak positif bagi kita ya, untuk meningkatkan sebuah kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu bukan cuma fisik aja saat ini, tapi juga kesehatan mental yang emang harus kudu dijaga. Ow. Oke, teman berdua, aku masih nemani kamu dengan lagu-lagu yang tentunya bisa bikin semangat ya. Seperti lagu ini. Kamu bisa ngebayangin kalau langit di atas sono runtuh. Kalau gedung mah udah sering lihat ya, runtuh. Tapi kalau langit runtuh, berarti apa dong? Ini dia Samsung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik, silakan kakak untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman. Kita berada kembali dari BMKG Palangkaraya bersama saya Dania Nata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 11 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore hingga menjelang petang hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Kak Reni yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya.

0: itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Oke, baik teman berdua, masih menemani kamu pagi ini, Ranap Tobing di Spada. Udah jam 8 lebih 48 menit aja nih, gak kerasa ya. Jadi buat kamu di jam 9 kita bakal ngobrol seru sama penyiar Pro 2 FM lainnya. Jadi kamu tetap stay tune di radio kesayangan kamu ini, Radio Anak Muda Palangkaraya. Oh, single dari Love dengan Love You Like That. Yang lagi love banget sama seseorang, kayaknya asmaranya tuh tinggi banget ya. Asmara aja. Asmaranya aja ya. Yang kayaknya kamu tuh kemarin baru ketemuan, terus udah cintlok ya, cinta lokasi. Yang aku ngomongin tuh kayaknya perasaan perempuan ya. Kayaknya kamu kan tinggal menunggu aja. Gak mungkin dong perempuan tuh harus ngungkapin perasaan sama seseorang ya, seorang pria. Gak mungkin.

Udah lupa. Oke teman berdua, yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya ya. Jangan contohin sih lagunya, ini cuma lagu aja. Singlenya dengan judul Kawin Lari. Wow, Marion Zola.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Pro 2 RRI Palangkaraya 92,4 MHz dan RRI Digital. Kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara ya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Dan baru aja kamu dengerin single dari Megan Thee Stallion dengan singlenya Diamonds. Udah membawa kita ke pukul 9 lebih 14 menit masih dengan lagu-lagu keren menemani ruang dengar teman Pro 2 pagi ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih gabung aja di 0811 523 924. Ada Dani yang ada di KS Tubun yang katanya ngucapin selamat ulang tahun aja buatnya Erlian. Apa nih, panjang umur dan sehat selalu katanya gitu. Oke. Okay. Ya, ini single berikutnya dari Gaby Pond dengan Call Me di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Aku udah ditemani kamu dari pagi sampai mau ke siang ini ya. Nanti masih banyak lagi program-program keren, kece, dan lagu-lagu asik menemani aktivitas dan rutinitas kamu. Izinkan aku Ranap Tobing harus pamit dulu ya sampai saat ini ya. Oke, jadi aku harus pamit dulu. Yuk, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari olahraga kuda pacu Maxi of Kalim yang gagal meneruskan kemenangannya dalam seri Triple Crown 2026. Sementara Saga Serum pun tampil sebagai juara di kelas utama Kejuaraan Indonesia's Horse Racing atau IHR, Piala Mangkunegaraan dan Triple Crown Seri 2026. Pacuan berlangsung di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 10 Mei 2026. Kemudian dari dunia musik ada G-Dragon yang dipastikan akan berkolaborasi dengan grup K-pop aespa dalam lagu pra-rilis terbaru berjudul WDA atau Whole Different Animal. Lagu WDA ini dijadwalkan rilis pada Senin pukul 18 waktu setempat atau 16 waktu Indonesia Barat. Lagu tersebut akan menjadi pembuka untuk album penuh kedua aespa bertajuk Lemonade yang direncanakan rilis pada Jumat 29 Mei 2026. Kemudian dari industri film, setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga, Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, Raihan Nun, dan Teuku Rifnu Wikana. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Gatot Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya jumpa lagi sama kamu semuanya, bareng aku Risa Kosasi yang pastinya bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di hari yang cukup cerah kali ini? Alhamdulillah ya, Palangkaraya cerah. Kemarin sempat hujan deras sebentar dan kita nikmati aja ini sinar matahari gratis ya, yang pastinya banyak manfaatnya. Diambil manfaatnya, dibuang yang jeleknya ya. Sudahkah kamu pakai sunscreen pada hari ini, teman Pro 2? Nah, yang jarang banget pakai sunscreen mungkin bisa dibiasain ya pakai sunscreen sebelum keluar rumah. Karena apa? Karena sunscreen ini gunanya banyak, teman Pro 2. Jadi nggak cuma melindungi wajah dan tubuh dari radiasi sinar UVA dan UVB, dan kamu pastinya bisa mencegah penuaan dini, kulit kusam, noda hitam, dan kanker kulit. Caranya gimana? Terapkan ulang setiap 2-3 jam sekali, terutama kalau aktivitasnya di luar. Nah, apakah di dalam ruangan tetap pakai sunscreen? Katanya sih tetap ya, karena biar melindungi kulit dari sinar UVA atau UVB yang menembus kaca serta blue light layar perangkat. Nah, belum tahu kan kalau layar perangkat kita itu juga menghasilkan yang namanya blue light. Jadi pilih sunscreen kamu minimal SPF. SPF-nya itu 30 dan PA++ tuh plusnya 3. Terus punya tekstur yang ringan, misalnya pak teksturnya itu gel atau serum, biar nyaman dan mudah digunakan kembali atau di reapply. Nah, abis ngomongin sunscreen seperti biasa, kita mau ngapain nih? Dari jam 10 sampai jam 12, teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu buat dengerin lagu-lagu enak. Yang udah kita siapin teman Pro 2 di playlist Pro 2, dan juga pastinya kita bakal puterin lagu yang udah di request kamu semuanya.

Kita sapa dulu buat teman Pro 2 dari Zulia di Jakarta. Request lagunya Remuk by Angie Carvalho. Oke Kak, kita siapin dulu nih lagunya. Dan sebelum kita siapin dan puterin lagu-lagu yang udah masuk nih di Instastory kita, ada satu single dari Nona yang bikin harimu cerah pada hari ini ya. Kita putar aja Bleach. Check it out.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan. Tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, udah banyak jawaban dari pertanyaan yang kita luncurkan tadi di Instastory Pro 2 Palangkaraya. So kita bacain aja lagu-lagu apa sih sebenarnya yang lagi kalian pengen dengerin pada siang hari ini. Dari Kak Molly Rahma, katanya pengen dengerin lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Dan kita mau ngenalin satu single Mesa Hira lainnya nih yang enak. Lagunya FTV banget, karena featuring Yofi Widianto dengan judulnya Merindu Lagi. Nanti sama-sama kita dengerin ya. Kemudian ada Tak Akan Terulang, Vanessa Zee featuring Roni Parulian. Kita langsung setting di playlist. Dan Kak Yumi request lagu Merindu Lagi. Nah pas banget ya, kita harus pilih salah satu nih. Mesa Hira mau yang Merindu Lagi atau yang Di Ujung Minggu. Kemudian ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke, kita save dulu buat kita putar di playlist ya, Kak Ardilaes. Kemudian Kak Reni katanya lagi pengen yang galau-galau, jadi please puterin lagu Pura-Pura dari Liodra.

And then abis itu dari fans Ziva Magnolia, Zivelas Jawa, dengan akunnya Zivelas Jawa, request lagu Ziva yang judulnya Kata-Kata. Terus gak ketinggalan runner-up Indonesian Idol musim lalu, Nabilah Taqiyah. Ini ada fans kamu namanya Farisa, katanya mau denger lagu kamu dengan judulnya Cegil.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Oke, teman Pro 2 masih sama Risa di sini. Nanti bakal sampai jam 12 ya program request time. So, nikmatin dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin buat request lagu yang enak-enak yang bakal kita dengerin bareng-bareng di Pro 2. Ini dia lagu yang selanjutnya yang udah di request sama teman Pro 2. Vanessa Z featuring Roni Parulian dan juga Samuel Cipta yang bakal nyanyi Pencuri Malam. Enjoy. We'll be right back.

Okay, teman berdua, udah jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan kita mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih di 0811-523-924. Okay, kita sapa dulu, ada Carmelita request lagu Fajar Nur, Sembutan Paku. Tapi Sembutan Paku udah kita puterin nih, Kak Carmelita. Kalau gak salah tadi di... Coba ya kita cari dulu. Okay. Di jam 10 lewat 33 Sembuh Tanpaku udah kita puterin. Dan juga kita mau sapa dulu buat teman Pro 2 yang lagi nonton di live TikTok RRI Palangkaraya. Ada Kak X Idola akunnya. Terus ada Kak Rina, Kak Ari Wibowo, Kak underscore V AAA, hanya 3, Kak Anggun. Terus ada Kak Puput, Kak Sultan, semuanya apa kabarnya. Dan kita masih membuka kesempatan sampai jam 12 siang ya, yang mau request lagu. Komen juga di kolom komentar, apakah suara yang kamu terima ini jernih atau lagu yang kamu dengerin juga clear di audio HP kamu. Okay, ada penggemarnya One OK Rock nih yang mau request lagu judulnya Tropical Therapy. Kita udah cari ini One OK Rock. Kalau yang judulnya Tropical Therapy belum ada. Ada sih yang judulnya Broken Heart of Gold, Renegades, Wonder, Save Yourself, Vandalize, terus Bedroom Warfare. Ada Make It Loud Alive. Mau yang mana nih, Kak? Oke, Renegade. Oke, kita cari ya. Kita susun di, kita taruh di playlist kita abis lagunya Samuel Cipta ya. Kita setel. Oke, ini sangat spesifik ya, pecinta One OK Rock. Kalau kamu belum pernah dengerin One OK Rock, sekilas info, ini band asal Jepang ya, yang mana teman Pro 2 alirannya itu to rock ya. Yeah. Jadi band ini beranggotakan Taka, Toru, Ryota, terus Tomoya. Dan kalau enggak salah, salah satu personil bandnya ini menikahi adiknya Avril Lavigne. Sebenarnya enggak sih? Aku lupa yang mana tuh. Okay. Kita langsung aja setel. Ini dia teman Pro 2, lagu Samuel Cipta, terus dilanjutin sama One OK Rock. Enjoy.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini sampai jam 12 siang di program Request Time ya. And then terima kasih buat kamu yang udah aktif banget di TikTok kita, di live TikTok. Ada yang request lagu galau, ada yang request lagu rock siang-siang ya, rock Jepang lagi dari band One Ok Rock. Terus ada fansnya Angie Carvalho, kemudian ada yang request Fajar Nur, lalu juga Mesahira Always, terus juga ada Nabila Takiyah, Roni Parulian. Semuanya udah kita puterin, teman Pro 2. Makasih banget buat kamu yang udah ngeramein media sosial kita. Tapi sebelum kita tutup segmen ini nih, ada yang masuk lagi gak ya di Insta story kita? Karena kita juga ngelempar pertanyaan Q&A yang juga diisi nih sama teman Pro 2. Oke, kita cari lagu yang belum kita puterin ya. Oke, Kak Windy request lagu Pice Kota dengan judul Bahagia Lagi. Oke, belum kita putar nih hari ini, nanti kita masukin. Terus Pesona Sederhana Roni Parulian, oke itu juga belum kita putar ya. Oke, semuanya sama nih kayaknya. Oke. Dan juga kita mau salamin juga Kak Firman yang join di live TikTok Pro 2. Kata dia, duh lagunya, kata dia, komentarin lagu Remuk ya. Ternyata, kata dia, lagunya ini bikin baper pas lagi meeting. Waduh, kamu meeting kok nyetel live TikTok, gimana itu Mas Firman? Terus salam dari PT Dharma Henwa, site Bengalon. Kalau boleh tahu Bengalon ini di mana nih? Coba kita googling yuk. Maklum ini aku gak masuk geografi. Oke, Bengalon ini kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ya. Oke, lagi nambang ceritanya Kak Firman. Semangat ya Kak Firman, jaga kesehatan di sana. Jangan bosen-bosennya buat nonton live TikTok RRI Pro 2 Palangkaraya. Komen di situ, request lagu di situ. Kalau mau kasih lagu-lagu atau rekomendasi lagu, boleh banget, nanti ketik aja di kolom komentar atau WhatsApp aja ke kita di 0811523924. Aku ketikin di live comment ya. Oke, tadi kita udah dengerin lagu dari Jepang, terus juga ada lagu-lagu dari Nona ya, paling awal banget tuh ya. Sekarang kita geser dulu. Ada Monsta X dengan judul Baby Blue yang mau nyanyi. Kita agak joget dikit ya.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak. Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

0: Di semua mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Masih bareng aku di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nanti kan sesaat lagi aku bakal ngasih info terkait olahraga. Nah, berita apa yang paling update yang belum kamu dengar dalam beberapa hari terakhir? Nah, terutama info soal Piala Dunia nanti kita bahas, teman Pro 2, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masuk ke informasi olahraga teman Pro 2. Nah, ini adalah salah satu klub Liga Italia yang fenomenal ya belakangan, yaitu Como 1907 yang memastikan tiket kompetisi Eropa setelah mengalahkan Hellas Verona 1-0 di pekan ke-36 Serie A Italia pada Minggu 10 Mei 2026.

Klub milik pengusaha Indonesia tersebut berpeluang tampil dalam Liga Champions atau Europa League musim depan. Dan Como juga jadi klub Italia kedua yang meraih tiket kompetisi kontinental musim kedua setelah promosi kasta. Wow. Dan Torino sebelumnya pernah mencatat pencapaian serupa sebelum keberhasilan skuad asuhan Cesc Fabregas musim ini terjadi. Hasil pertandingan tersebut memastikan Como minimal tampil dalam Liga Konferensi UEFA musim 2026-2027 mendatang. Dan Fabregas menyampaikan kebanggaannya setelah pertandingan berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi pada Senin 11 Mei dini hari tadi. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai pencapaian terbaru Como menghadirkan kebanggaan besar bagi pendukung setianya. Katanya, kami promosi ke Serie A dan sekarang kami sudah bisa terkualifikasi untuk Eropa.

Oke, selamat untuk Como yang sekarang juga mencapai semifinal Coppa Italia sebelum menghadapi persaingan ketat bersama Inter Milan. Kita lihat aja apa yang terjadi ya, apakah mereka mampu melaju lebih tinggi atau bahkan bisa tampil di Liga Champions. Tapi nasib berbeda nih, teman Pro 2 dialami oleh AC Milan. Dan kita bacain aja ya beritanya. Atalanta meraih 3 poin penting di Giuseppe Meazza pada matchday 36 Serie A Liga Italia atau Senin dini hari tadi ya. La Dea mengalahkan Milan 3-2 berkat gol Ederson, Zappacosta dan Raspadori untuk menambah 58 poin di klasemen. Babak pertama berjalan dengan alot dan tendangan Rabiot dari Milan membentur tiang di menit keempat. 3 menit kemudian Atalanta langsung merespon lewat gol Ederson yang menaklukkan kiper Maignan ya kalau dibacain. Sebetulnya pada menit ke-97 ini Milan nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Gabbia, tapi bola masih melebar dan Atalanta pun menang 3-2 di Giuseppe Meazza atau kandang lawan ya. Kemenangan penting ini menjadi asa mereka di sisa musim Serie A dengan mengoleksi 58 poin dan berada di peringkat ke-7. Sementara itu, AC Milan di peringkat ke-4 dengan 67 poin.

dikatakan siap kembali memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026. Ia enggak akan menolak kalau timnas membutuhkannya lagi. Penyerang berusia 39 tahun ini pernah menutup pintu buat timnas pada September 2024 lalu ya. Saat itu Suarez ini menilai pelatihnya Marcelo Bielsa ini udah memecah belah kekompakan timnas. Pencetak terbanyak Uruguay tersebut membuka peluang kembali ke timnas dan sebelumnya absen selama 19 bulan lamanya. Suarez katanya mengaku sengaja memberi kesempatan lagi buat pemain muda Uruguay berkembang. Dia juga minta maaf atas pernyataan sebelumnya yang bilang gak mau balik lagi ke timnas Uruguay. Mantan striker Barcelona dan Liverpool tersebut mencetak 69 gol internasional dari 143 pertandingan dan Suarez tampil dalam 4 edisi Piala Dunia. Waduh, keren banget ya 4 edisi Piala Dunia. Dan 3 edisi sebelumnya Italia gak tampil. Kemarin sempat ngobrol nih sama anak mahasiswa. Katanya sih dia sejak lahir sampai sekarang udah semester akhir belum pernah nonton Italia di Piala Dunia. Waduh, itu sebuah ironi ya. Oke, dan nanti kita balik lagi teman Pro 2 di info selanjutnya. Ada kabar apa lagi dari dunia hiburan atau hal lainnya? Nanti kita bahas jam 2 siang ya. So stay tune terus, dengerin terus lagu-lagu enak yang kita putar hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Timnas Uruguay di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Kalau kamu mungkin sudah lama menonton penampilan Luis Suarez, pemain gaek yang satu ini

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini sampai jam 3 sore. Tadi kita udah bahas soal info katanya Luis Suarez mau comeback ke timnas Uruguay ya, setelah dia pernah melontarkan kritik pedas ke pelatih Uruguay yang bilang katanya pelatih itu biang keroknya perpecahan di dalam timnas. Ternyata dia menarik ucapannya dan katanya siap membantu timnas dan anak-anak muda yang di dalamnya. Kemudian tadi juga ada catatan sejarah Como yang sekarang menyusul Torino, yaitu klub Serie A yang baru naik kasta terus punya prestasi, udah bisa mengunci tiket ke kompetisi Eropa. Entah itu nanti endingnya di Liga Champions atau Liga Eropa, kita masih nunggu ya. Oke, setelah itu kita mau bacain berita hiburan dulu nih, teman Pro 2. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang siap menggelontorkan uang buat nonton konser 25 tahun boyband asal Britania, yaitu Westlife. Nah, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife ini bakal balik ke Indonesia, teman Pro 2, dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Nah, katanya nih pemilihan stadion utama GBK ini merupakan permintaan langsung dari para personilnya Westlife. Kenapa? Karena para personil Westlife ini katanya sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan sound check di stadion itu pada 2023 lalu. Dan kata Head of Marketing and Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio, dalam konferensi pers hari Jumat lalu, mereka ingin merayakan 25 tahun ini di tempat yang besar dan tentu saja ikonik ya. Stadion Utama GBK adalah pilihan yang mereka inginkan untuk menyapa ribuan penggemar, bukan ribuan lagi ya, kalau GBK puluhan ribu penggemar di Indonesia. Tapi sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, teman Pro 2, Westlife ini cuma tampil dalam formasi 3 orang, yaitu Shane Villan, Nicky Bryan, dan Kian Egan. Sementara itu Mark Fisley dipastikan absen karena masih fokus untuk masa pemulihan kesehatannya. Nah, penjualan tiket ini terbuka menjadi 2 tahap. Seperti biasa, ada yang pre-sale, ada yang general sale. Dan kalau pre-sale ini, teman Pro 2, akan dimulai pada 21 Mei sampai 2 hari aja, 22 Mei. Kemudian general sale ini mulai 23 Mei dan batas waktunya belum diumumkan ya. Jadi, terserah kamu mau pilih yang pre-sale atau general sale. Dan satu lagi, ini ada tontonan thriller dan juga kebanggaan atau kecintaannya orang-orang yang suka nonton Money Heist. Nah, Money Heist ternyata akan membuat proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Dan seperti apa kelanjutannya nanti kita bahas ya, teman Pro 2. Seperti biasa, rahasia dulu ya, sampai nunggu lagu enak ini diputar terlebih dahulu.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
2: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
1: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
2: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
1: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
2: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha.

Kiai teman Pro 2, gak terasa ya kita udah masuk di segmen terakhir info hiburan. Dan masih ada satu informasi lagi nih sebagai informasi penutup buat kamu yang suka nonton film horor. Apakah kamu sudah nonton film Korea ini dengan judulnya Salmokji? Dan ternyata teman Pro 2, film Salmokji dengan judul Whispering Water ini mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan karena menembus 3 juta penonton. Wow. Dan katanya pencapaian tersebut berpeluang menjadi film horor Korea paling laris sepanjang masa. Ini berdasarkan data Korean Film Council pada Minggu 10 Mei 2026. Dan angka tersebut itu dibutuhkan cuma 33 hari sejak launching ya. Sebelum Salmokji, ada yang pernah melampaui jumlah penonton yaitu Gonjam Haunted Asylum yang mengumpulkan 2,68 juta penonton. Kini film tersebut menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Dan tentu saja kesuksesan film ini sekaligus memperkuat tren kebangkitan film horor Korea di pasar domestik. Antusiasme penonton terhadap film cerita film misteri dan atmosfer mencekam menjadi salah satu faktor utama tingginya angka penjualan tiket. Oke, kalau yang udah nonton kasih tahu ya, apakah ini recommended buat yang jantungnya lemah atau yang anak-anak overthinking? Karena Korean ini kuat sekali kalau di alur cerita, nggak cuma jump scare aja ya, film drama aja mereka memainkan psikologis ya. Dan juga kalau film thriller aja bukan cuma hantu aja yang menyeramkan ya, tapi suka adegan-adegan brutal.

0: style yang gak sedap dipandang mata tuh kadang suka keluar ya kalau di film Korea. Jadi bagaimana mereka menggabungkan mistis dengan unsur-unsur yang annoying lainnya. Oke, kita siap-siap aja. Kalau kamu yang gak suka nonton, lebih baik dengerin ceritanya dulu dari temen yang udah nonton ya, biar mentalnya siap. Well, itu dia informasi terakhir kita, teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin Risa dari jam 10 pagi tadi sampai jelang pukul 3 sore. Nanti kamu bakal ditemenin sama Zuhal yang pastinya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan nanti ada program bola gak, Zuhal? Hari belum ada ya, oke. Dan kamu, buat kamu yang pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah, jangan lupa ya ikutin program edukatif, menghibur, dan tentu saja hal-hal menarik bertemakan Piala Dunia 2026 di Pro 2, Pro 1, Pro 4 RRI Palangkaraya. Kalau di sini kita bisa dengerin trivia sampai program baru eksperimental ini, Gibol Man versus Machine, yang mana teman Pro 2 bisa banget ya. Ini ala Gen Z banget, curhat sama AI. Sekarang kita taruhannya sama AI ya. Oke, itu aja dulu teman Pro 2. Akhir kata aku Risa Kosasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul, saling bekerja sama, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Info Pro 2 edisi Selasa, Senin 11 Mei 2026. Berita yang pertama datang dari klasemen MPL season 17 di pekan ke-7 di mana RRQ gagal masuk babak playoff ya. Dan hal ini dari RRI Hoshi yang dipastikan gagal ke playoff MPL Indonesia season 17. Meskipun regular season belum berakhir, kepastian itu terjadi setelah RRI terpuruk di peringkat ke-9 klasemen sementara hingga pekan ke-7. Informasi selanjutnya, badai matahari terkuat sejak 2003 ya, guncang magnetosfer bumi pada 10 hingga 11 Mei 2024 ya. Berita ini datang dari aktivitas matahari pada Mei 2 tahun lalu memicu badai matahari kuat yang berdampak langsung ke bumi, di mana peristiwa ini memunculkan badai geomagnetik ekstrim. Dan mengutip dari NASA, badai matahari ini menjadi salah satu yang paling intens sejak 2023. Dan Jakarta menjadi satu-satunya stadion show tour Westlife di Asia Tenggara. Dan grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tour bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, di mana konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantikan terus informasi Pro 2, teman Pro 2, dan tentunya bersama aku di sini yang akan temani kamu.

olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

92,4 Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, disiarkan langsung dari kawasan MH Husni Tamrin. Zuhal Alif di sini temenin kalian, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa sore hari ini, wah tidak seperti biasa ya, aku gantiin Kak Mala nih ya, yang harusnya bertugas di siang hari ini, tapi hari ini sore ini sore ceria Zuhal Pandu dulu ya. Dan seperti biasa di sore hari kita bakal ngomongin tentang musik update, dan nanti kita bakal ngobrol ya, ada Devita dan juga ada Christine. Natalia, lupa guys. Kemarin baru ketemu Natalia ya. Nanti kita mau ngomongin lagu-lagu update ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin juga ikutin trending FYP ataupun juga lagu-lagu playlist yang baru hadir, pasti tahu nih ada beberapa lagu yang baru aja hadir di line up musik atau belantika musik Indonesia. Nah, aku mau puterin dulu satu buah lagu buat teman Pro 2. Ada lagu darinya Rizky Fadilah dan R&B Boys dengan Mahal Ini Seketika Cinta untuk Anda.

0: Ya teman-teman, ada satu buah lagu darinya Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini. Aku mau ngobrolin tentang musik update ya. Ini salah satu musik yang baru aja masuk di playlist dan juga baru aja diunggah 3 hari yang lalu nih. Mungkin kita mau ngobrol juga kayak biasa. Kita mau ngobrol ada Natalia dan juga Devita. Hai, gimana kabar kalian?
1: Halo, baik.
0: Baik ya. Hari ini menurut aku Devita outfitnya kayak anak Poltekkes yang lagi dinas.
2: Betul.
0: Aku ngira dia jurusan kesehatan lah. Aku ngira dia perawat tadi.
1: Enggak, Kak.
0: Enggak ya. Emang bajunya aja nih ya.
1: Iya. Okay.
0: Terus rambut itu dicepol kayak sudah siap tindakan kayaknya. Aku jadi kayak kita hari ini mau bedah musik kan. Kita mau bedah musik bukan bedah pasien kayak gitu. Dia kayak tapi jujur mau jadi mahasiswa kesehatan ya.
1: Dulu sih Kak.
0: Oh dulu iya. Kelihatan sih. Oke, kita lanjut bedah musik aja. Jangan bedah kesehatan ya. Bedah organ nanti kita malah praktek. Ini ada lagu darinya Rizwan Fadilah alias adeknya siapa? Adeknya siapa sih? Rizky Febian.
1: Iya.
0: Dan dia collab sama Mahalini alias istrinya kakaknya, kakak ipar. Jadi bikin gimana ya? Bayangin ya, satu keluarga mereka semuanya musisi. Dan juga seniman. Sule artis, pelawak, penyanyi juga.
1: Iya.
0: Terus kakaknya Rizky Febian juga penyanyi. Terus istrinya Mahalini juga musisi juga. Iya. Terus adeknya juga bikin lagu nih. Kalau menurut kalian dari first impression dengar lagu yang judulnya Seketika nih gimana nih? Ada nggak? Kalau aku ya emang ini tipikal lagu yang ciri khasnya si siapa sih panggilannya si Enjan ya?
2: Enjan.
0: Ini tipikal lagunya Enjan banget gitu ya, dengan lirik dan cara apa ya penulisan yang kayak ada mirip-miripnya juga kayak Rizky Febian, ada sama tuh ada sentuhan yang mirip kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin Rizky Febian dia lebih mendayu-dayu tuhnya. Kalau ini dia nggak semendayu-dayu itu.
1: Sedikit
0: gitu ya. Tapi ada sentuhan Mahalini yang bikin lah ini mirip kayak lagu yang collab sama Juicy Lucy nih. Lagu yang apa sih? Lagu gagal move on-nya orang-orang tuh Seketika Aku Jatuh Cinta. Apa sih judulnya? Allah lupa lagi ya. Pokoknya kalau first impression aku dari lagu ini ya, jan banget lagunya, ditambah ada Mahalini juga. Mungkin ini tipe lagu yang enak buat slow, buat di jalan gitu ya. Dan mungkin aku paling suka sama video klipnya deh, karena menurut aku konsep video klipnya sendiri ini asik banget ya, dimana badan, kepala, dan ukurannya tuh di-swap. Jadi ya, besar, kecil, kayak gitu. Asik banget, kayak gitu. Kalau dari Natalie sendiri gimana nih dengerin lagunya Enjan nih?
2: Kalau dari aku sih, pas pertama kali mendengarnya sih kayak asik gitu sih kayak lagunya. Iya, emang suara kayak ada paduan antara suara Enjannya sendiri,
0: ada
2: terus
0: Enjannya.
2: Ada kakaknya.
0: Mirip banget kan?
2: Iya.
0: Aku ngerasa ada touch yang ciri khas yang sama mungkin.
2: Iya,
0: ya. Mungkin karena kita sering dengar lagunya sih dua-duanya.
2: Kalau bagi orang yang nggak melihat judul atau nggak melihat penyanyi, kayak pertama kali
1: ya, dengar pasti tahu.
2: Kayaknya ini Rizky Febian nih. Padahal kan pas dilihat, ah kok adeknya?
0: Ternyata si Enjan.
2: Iya, si Enjan.
0: Emang ini emang mirip banget sih. Aku sepakat sih ya. Kalau dari Devita gimana ya, dari Bu Perawat?
1: Lagunya asik sih Kak. Ya betul-betul suaranya si Rizwan ini memang copy paste ya, dari si Rizky Febian.
0: Emang gen sih.
1: Iya.
0: Kalau misalnya nih, kalau misalnya bisa bikin lagu kalian terus kakak kalian juga penyanyi gitu, kayaknya itu kayak cheat code nggak sih, kayak curang nggak sih, kayak udah turunan gitu, kayak bagus semua gitu ya. Agak nge-cheat sih, curang sih, jujur sih, tapi nggak apa-apa, namanya juga apa ya, mungkin gen seninya nurun kayak gitu, jadi wajar gitu ya. By the way, ini ada film yang mau di remake, kita mau muterin lagunya juga. Kalian nonton Dylan nggak?
1: Belum Kak.
0: Dylan yang dulu atau baca novelnya?
2: Kalau Dylan yang dulu ada.
0: Yang pemerannya Iqbal,
1: iya, Iqbal Ramadan.
0: Iya. Nonton. Tahu.
1: Aku kurang sih Kak.
0: Enggak terlalu ngikutin.
1: Iya.
0: Baca novelnya pernah enggak?
1: Enggak pernah juga sih.
0: Aku malah baca novelnya sebelum ada filmnya loh dulu. Jadi zaman SMA aku tuh Dylan itu kayak panutannya cowok-cowok untuk mendapatkan cewek.
1: Betul.
0: Kalian pernah emang? Emang kalian pernah? Emang emang se-hype apa sih Dilan di zaman kalian? Coba ceritain.
1: Apa sih Natali?
0: Kenapa? Kayaknya dia ada pengalaman kayaknya. Oh, ditembak juga sama geng motor.
2: Enggak sih, bukan aku, tapi teman aku aja sih.
0: Oh, oke. Nanti tahan dulu. Kita bakal omongin karena lucu banget nih. Tapi sebelum itu kita mau puter ini karena ada Dilan yang di remake sama Abah Pidi Baik ya. Dan kali ini pemerannya adalah Ariel gitu ya. Dan juga ada yang ceweknya siapa sih, aku lupa lagi namanya. Yang jadi Ancikanya bukan Raisa nih.
2: Raisa.
0: Nanti aku cari kita nanti kita cari tahu. Tapi kita puterin dulu ini, ada Ancika yang menjadi original soundtrack dari Dilan ITB 1997, spesifik banget di ITB ya. Kita puterin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, lagu yang di remake lagi tapi dengan suaranya Bang Ariel Noah ya. Menemani teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal ngomongin ya. Dan kayaknya Natalia pernah punya pengalaman sama Dilan di luar sana. Nanti kita dengerin ceritanya. So kita puterin dulu, ada Ancika yang dinyanyikan oleh Ariel Noah.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana

0: bersama. 90,4 dari Pro 2 Palangkaraya masih disiarkan langsung dari kawasan MH Husni Tamrin. Masih sama aku ada Natalia dan juga Devita di sini ya. Tadi kita dengerin lagu Iqbal Ramadan Rindu Sendiri darinya Dilan 1991 ya. Ini jadi salah satu film cinta-cintaan anak SMA yang kayaknya booming banget deh.
1: Iya.
0: Booming banget sih. Aku mau kalau aku ya di zaman aku mungkin dulu masih belum ada filmnya. Dulu baru ada novelnya dan novelnya itu super duper laris dan satu kelas semuanya baca novelnya. Kelihatan banget sih kayak tua banget. Kayak zaman prasejarah banget. Tapi itu yang bikin spesial karena lengkap. Menurut aku lengkap karena ditulis langsung sama penulisnya Mas Abah Pidi Baik. Dan itu detail banget karena ada beberapa yang akurat di novel sama film, ada juga yang di film enggak ada alias dihilangkan beberapa scene yang menurut aku penting dan menurut aku scene itu romantis kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, aku ada gambaran karena kalau bisa baca novel tuh imajinasikan ya, kayak kita ngebayangin gimana sih rasanya kita tuh ngejar satu cewek gitu ya. Enggak ngejar juga sih. Gimana sih orang yang kelihatan kayak berandalan, enggak terurus, urak-urakan tapi ranking 1 kayak gitu. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalau Natalia tadi katanya pernah ditembak Dilanda asmara di Dilan yang gimana? Dilannya Dilan apa nih?
2: Dilan-dilanan.
0: Dilan-dilanan.
1: Aku sih.
0: Bukan teman. Aku sih, tapi aku
1: kayak gitu. Bukan, enggak, tapi enggak. Teman aku. Dia ada cerita.
0: Teman kamu atau kamu udah enggak apa-apa jujur aja.
1: Teman aja. Dia cerita ke aku.
0: Oke. Gimana tuh?
1: Kan dulu kan film Dilan ini booming.
0: Betul.
1: Terus ada nih salah satu cowok kayaknya kayak enggak bukan ada geng motor tapi suka main motor.
0: Suka main motor-motoran. Ya.
1: Terus laki-lakinya nih kayak dia tuh berlagak bahwa dia itu Dilan lah.
0: Wow.
1: Apalagi kan
0: kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
1: Iya. Itu dulu. Apalagi kan Dilan kan suka nih kayak pakai baju SMA.
0: Betul, keluar. Bajunya keluar.
1: Iya, itu dulu.
0: Pakai jaket. Levis ya.
2: Kerahnya itu
0: kerahnya. Ada logo Amerika kebalik. Aku hafal tuh detail tuh. Oke.
1: Terus kayak dia nih meragakan dirinya, ah bahwa aku nih Dilan, kayak jadi apalagi sambil bonceng teman aku dari belakang. Kenapa ini manusia kok bisa nerima laki-laki kayak
0: jamet itu ya?
1: Iya kayak jamet. Tapi
2: parah sih
1: dia. Cowoknya sih pintar.
0: Oh pintar, ya, emang pintar. Mungkin dia inspired by.
1: Iya mungkin.
0: Inspired by gitu ya, sama kelakuannya Dilan. Tapi kalau ini. Devita ada nggak pengalaman nih sama film ini juga?
2: Nggak ada sih kak. Cuman aku sering nemu orang-orang pakai jaket Dilan. Okay. Tapi kayak aneh gitu kak, karena jaketnya bagus mukanya.
0: Oh. Kayak, oh bagus sih outfitnya.
2: Iya.
0: Yeah. tapi zaman dulu ya waktu film ini viral ya. Ini semua orang nyari jaket Dilan bahkan.
2: Iya yeah, betul.
0: Keywordnya mungkin di Shopee atau mungkin di marketplace itu jaket Dilan. Gitu. Mm-hmm. Karena saking ikoniknya jaket Levi's gitu ya. Terus dia tuh ada logo Amerikanya, tapi Amerika yang kebalik, benderanya kebalik. Dan itu salah satu detail yang orang-orang cari. Oh enggak, ini bukan jaket Dilan, enggak ada logo Amerika kebaliknya kayak
2: sama
0: gitu.
2: Ciri khasnya yang kerahnya warna apa itu?
0: Kerahnya warna coklat. Apa ya? Coklat
2: ya, gitu. Itu.
0: Jadi warna coklat. Jadi kayak ya kayak gitu zaman dulu kayaknya semua orang kalau udah ngelihat satu mana pemerannya Iqbal lagi gitu kan. Iqbal Ramadan yang dia ceritanya jadi anak yang bad boys gitu ya. Tapi pintar ranking 1 tapi juga ternyata adalah seorang ketua geng
2: motor.
0: Jabatannya di tongkrongan cukup seru. Panglima tempur. Itu. Tapi ya, kalau itu kan di tahun 2000 berapa ya? 2021 enggak sih kalau enggak saya 2021 filmnya. Nah, terus sekarang di 2026 ini ada universe lain yang mana tadi lagunya sempat kita dengerin juga. Ada Dilan ITB 1997 di mana? 1997 di mana ini kelanjutan dari cerita berikutnya dari Dilan. Jadi kalau misalnya ngelihat triloginya mungkin ya. Dilan 1991, terus ada Milea 1992, terus ada Ancika 1997. Nah, Ini cerita dari Dilan sama Milea yang cinta-cintaan sama perkuliahan, beralih dari sudut pandang Mileanya, bahkan sampai Mileanya kuliah,
1: iya,
0: tapi harus putus. Sampai akhirnya Dilan, dia ya udah gak kontekan lagi dan memilih bersama Ancika.
1: Iya.
0: Nah, kali ini pemerannya ada Bang Ariel Noah ya, yang mana dia akan menjadi the next Dilan. Dan lawan mainnya sendiri ada siapa nih? Niken Anjani ya, yang jadi Ancika, dan kali ini Mileanya diperankan oleh Ralin Syah. Wow, Ralin Syah Mileanya emang berat sih. Oke banget sih ini ya.
1: Penasaran deh.
0: Penasaran sih, aku penasaran sih. Dan ini diperankan oleh Bang Ariel Noah yang kalau dibilang dari segi umur udah enggak anak SMA sih.
1: Iya.
0: Jauh banget dia SMA sama aku, masih tua dia tuh, masih tuh. Dia tuh kayaknya lebih senior tuh ya. Terlalu abang-abangan, Mas. Terlalu abang-abangan. Tapi nanti kita tungguin aja filmnya, kayaknya bakal rilis di tahun ini, garapan Falcon Pictures juga. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ada cerita-cerita tentang apa ya, Dilan ataupun juga tentang Milea, boleh kasih tahu gitu ya. Karena dulu seingat aku juga di sekolah bahkan kayak, oh iya ibu dulu jam, ibu tahu si Dilan itu siapa sebenarnya, kayak gitu. Guru-guru aku sampai bilang kayak gitu, kayak iya dia emang keren dulu anaknya, kayak gitu, ikonik banget kayak gitu, yang pokoknya bikin makin emes lah kalau ternyata sosoknya tuh nyata kayak gitu. Banyak teori yang bilang siapa Dilan sebenarnya, tapi ada juga yang paling kuat merujuk kalau sebenarnya Dilan itu adalah PD Baik itu sendiri yang menceritakan cerita cintanya yang mungkin tidak selesai, tapi akhirnya dia bertemu Ancika. Wah, ini susah sih kalau seorang seniman mengabadikan seseorang dalam sebuah karya.
1: Yes.
0: Disimpan dalam sebuah karya dan karyanya viral lagi, guys.
2: Iya.
0: Karyanya meledak lagi ya. Jadi wah, ini seru banget sih. Nanti aja, tadi lagunya udah kita putar juga. Abis ini ada playlist berikutnya, kita mau puterin juga lagu yang lagi update juga. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, tetap stay tune bareng kita bakal temenin kalian. So, kita mau puterin dulu ada lagu ulang tahun dulu ya buat teman Pro 2. Darinya Moti and Body Works, selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun. Kayaknya Kamala ulang tahun deh ya. Selamat ulang tahun.
1: Iya, selamat ulang tahun Kamala.
0: Selamat ulang tahun, selamat cuti. Ini aku gantiin ya, sudah ya. Itu hadiah dari aku, oke. Okay? Thank you. Kita puterin dari Moti and Body Works dengan Birthday Song.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: No matter what, no matter what,

0: runway.
1: Masih disiarkan langsung dari kawasan Emma Husni Tamrin, masih bareng sama Zuhal, Natalia dan juga Devita. Kita ngomongin nih ya lagu yang masuk lagi di top hits ataupun juga new coming di minggu ini ada lagu darinya Lady Gaga dan Doechii dengan judul Runway. Kayaknya lagu ini diangkat dengan tema yang berkaitan banget sama salah satu acara fashion terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan Met Gala, acara para sosialita, para fashion creator, fashion enthusiasm, atau fashion expert di celebrity yang datang di acara. Ya sebenarnya ini acara amal aja. Tapi yeah, emang yang diundang itu adalah orang-orang yang spesial dan bukan orang sembarangan gitu.
2: Wow.
1: Ya.
2: Artis papan atas
1: semua. Bahkan mungkin brand ambassador dari brand-brand terkenal kayak Gucci, Gabbana, terus LV, dan pokoknya brand-brand yang mungkin yeah, namanya susah sebutin itu ya. Dan kayaknya lagu darinya Lady Gaga ini ya ditujukan banget karena judulnya aja Runway ya. Seperti kita tahu kalau misalnya di sebuah acara fashion tuh erat banget sama yang namanya runway gitu.
3: Cocok sih kak lagunya kan? Sama Met Gala.
1: Betul, lagunya kayak beatnya tuh beat orang buat jalan
3: kayak fashion gitu.
1: fashion show gitu. Ngomong-ngomong tentang fashion show, Natalie sama Devita pernah nih ikut acara fashion show di sekolah dulu?
3: Pernah.
1: Jadi model apa nih?
3: Kartini.
1: Oh Kartini, iya bener-bener Kartini. Kartini. Ada yang di TikTok tuh yang anak kecil. Yang dia nangis, dia lompat ke depan tuh. Pernah berarti ya?
3: Pernah kak.
1: Waktu hari Kartini. Kalau Natalia pernah juga?
2: Kemarin.
1: Oh itu baru banget sih, jujur. Acara di RRI juga sih guys. Mungkin ini lagunya kemarin, ini sih lagunya kemarin ya. Biar masuk gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang Met Gala 2026 ini, ternyata mengusung tema custom art ya. Dan mungkin teman Pro 2 juga udah lihat nih ada beberapa berita dan juga para artis papan atas yang mungkin punya tampilan yang ya mungkin kalau menurut aku dipakai setiap hari buat nongkrong di seberang capek sih, aneh sih, agak too much sih, jujur too much sih. Dia lebih dari well dressed sih kalau kata aku ya. Kalau dari aku sendiri yang paling menarik perhatian aku adalah penampilan dari Heidi Klum ya, di mana dia ini pakai fashion yang hampir kayak patung, yang benar-benar kayak patung yang putih yang kelihatan kayak patung-patung zaman Renaissance gitu. Benar-benar mukanya dicat pakai warna putih, bajunya dibikin kaku, terus ada kayak siluetnya kayak gitu. Terus juga emang yang benar-benar kayak patung aja. Kalau dari Natalia sama Devita, siapa nih yang paling menarik? Kalau dari Devita siapa nih?
3: Aku nggak tahu namanya kak, cuman siapa ada passionnya yang kayak suntikan gitu.
1: Suntikan yang cep?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Aku nggak tahu namanya siapa. Mm-hmm. Aku juga barusan lihat.
1: Oke.
3: Keren, cuman kayak aku fobia ngelihatnya.
1: Memang hari ini terbukti kalau misalnya Devita emang ada ketertarikan pengen jadi perawat guys. Mulai dari bajunya, bahkan fashion yang dipilih pun juga suntikan.
2: Iya.
1: Cuman sayangnya dia nggak jadi daftar karena dia takut darah. Makanya dia mundur kayaknya. Ya.
3: Heidi Klum.
1: Ini tadi aku pilih tadi kan, Heidi Klum.
3: Bukan.
1: Siapa nih?
3: Iya.
1: Kalau Heidi Klum dia yang kayak patung. Coba kita cari ya, sama-sama ya. Kita cari gambarnya. Ini soalnya ada banyak banget, bahkan ada Jennie, ada Lisa Blackpink, ada Olivia Rodrigo juga, ada Emma, ada Ken, ada keluarga gender lagi. Siapa namanya? Kendall, terus juga ada Kardashian family gitu ya.
2: Iya.
1: Ada banyak banget. Kalau Natalia siapa nih?
2: Kalau aku sih dari kostumnya Beyonce.
1: Iya, wow.
2: Yang kayak tengkorak.
1: Tengkorak. Wow, ini serem ya karena custom art jadi benar-benar seni tapi yang nyeleneh banget enggak sih?
2: Terus lagi di Met Gala aku lebih ke kan pertama Beyonce, yang keduanya ke Jisoo sih. Dia Jisoo, kan pertama kali ke Met Gala.
1: Pertama kali bener. Kalau Lisa udah langganan, Jennie apalagi.
2: Iya, apalagi Rose. Ini Jisoo untuk pertama kalinya. Terus dan paling ikonik lagi keempat membernya itu diundang semua ke Met Gala.
1: Semuanya datang.
2: Keren sih.
1: Ngeri sih menurut aku Blackpink udah kayak another level kan. Biasanya kalau orang cuma diundang salah satu aja nih yang paling mungkin iconic, tapi ini enggak semuanya gitu. Bisa
2: betul
1: masuk ke salah satu apa ya? Ini kan susah banget deh dapat invite-nya aja ya.
2: Iya, susah. Terus ada netizen juga tertukan yang lain-lainnya kayak reunian di kayak di SMK atau di, yeah,

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Masih sama Zuhal di 92,4 dari Pro 2 pulang karya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak kerasa udah masuk pukul 17.05 ya, nemenin kamu yang lagi pulang kerja, pulang kantor, atau lagi di jalan menuju rumah, tempat istirahat, atau cari makan malam ya. Teman Pro 2 ya, buat kalian-kalian yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngebut-ngebutan ya. Dan juga aku tadi udah bawain lagu-lagu yang bagus-bagus banget. Kita akan memasuki waktu menuju kumandang azan maghrib, dan kita akan nantikan bersama tentunya. Nanti Juhal akan hadirkan informasi seputar azan maghrib ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kita cari-cari terlebih dahulu nih ya, buat kalian-kalian yang perlu informasi lanjutan ya, Juhal bakal siapin. Kalau tadi Juhal udah bawain informasi seputar per BBM-an, per minyakan, yang alhamdulillah sudah tidak ngantri lagi. So abis ini Juhal bawa informasi update dan viral buat teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sama aku di sini. Kita bakal kasih teman Pro 2 tentunya berbagai musik dan juga informasi yang terbaik untuk kamu. She's taking over.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya teman Pro 2, kita akan bergabung bersama dari Pro 1 Palangkaraya untuk memandang azan maghrib. Dan juga buat teman Pro 2, selamat menaikkan ibadah salat maghrib tentunya. Dan hati-hati di jalan ya. Kita putarkan dan kita bergabung bersama dari Pro 1 Palangkaraya.
1: Penyayang, katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang.
1: Teman-teman, demikian kumandang azan maghrib. Salam tunaikan ibadah salat maghrib untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani suasana kumandang azan maghrib. Dan tentunya masih bersama Zuhal. Saat lagi Zuhal akan hadirkan informasi cuaca di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih bersama aku di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya.

kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

Teman Pro 2 sama Zuhal Alif di sini temenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan Zuhal kembali hadir di setelah azan maghrib berkumandang tadi ya, untuk bawa informasi cuaca yang akan hadir sesaat lagi di ruang dengar kamu di pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 yang butuh informasi cuaca untuk menunjang aktivitasnya, saat lagi akan kita hadirkan, dan bersama Zuhal ditemani dengan Kak Lian yang akan berikan informasi lengkap seputar perkiraan cuaca esok hari untuk Kota Cantik Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal masih akan hadir dengan berbagai sajian informasi, musik, dan juga berbagai program yang siap menemani kamu. Teman Pro 2, tetap stay tune. Zuhal akan hadir dengan lagu dari Olsinki dengan Tunggu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: RI Pro 2 Palang Hari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di kesempatan sore menuju malam hari ini, kita akan hadirkan informasi cuaca untuk menunjang aktivitas teman Pro 2. Dan kita telah terhubung bersama perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya yang akan menginformasikan informasi cuaca untuk esok hari. Dan bersama aku di sore hari ini ada Kak Lian yang akan hadirkan informasi cuaca selengkapnya. Kepada Kak Lian, disilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 12 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore menjelang petang hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Sebangau, sedangkan untuk wilayah kecamatan lainnya diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perluas pada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kalian atas informasinya. Teman Pro 2, telah kita ikuti informasi cuaca lengkap dari kalian Adriani. Dan buat teman Pro 2 yang membutuhkan informasi cuaca untuk menunjang aktivitasnya dan juga membutuhkan cuaca sebagai berbagai pendukung ya dalam acara dan juga keberlangsungan acaranya, langsung aja cek terus BMKG Kota Cantik Palangkaraya dan pantau karena hujan bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, masih bersama Zuhal Alif di sini. Kita akan kembali temani Anda dengan berbagai sajian musik dan juga hiburan bersama aku sebelum nanti kita hadirkan MLC di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Kita puterin ada Nakila, Raga.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih 92,4 tadi Pro 2 Palangkaraya, balik lagi masih sama Zuhal Alif is here, temenin teman Pro 2 ya. Dan kali ini Zuhal mau bawa berita ya. Kali ini berita yang sangat penting untuk sekaligus menghimbau dan mengingatkan masyarakat Kota Cantik Palangkaraya, apalagi masyarakat Kota Cantik Palangkaraya yang suka beraktivitas di daerah atau seputaran hutan gitu ya. Dan informasi ini kita teruskan langsung dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, di mana ada laporan dari tim SAR yang menginformasikan operasi membahayakan, yakni manusia satu orang hilang di hutan Kelurahan Habiring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Yang mana setelah sepekan pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap satu orang korban, yakni Endang Suarman ya, laki-laki 78 tahun di hutan Kelurahan Habiring Hurung, Kota Palangkaraya, belum membuahkan hasil hingga korban dinyatakan hilang. Dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sering beraktivitas di hutan agar selalu mengutamakan keselamatan dan hindari beraktivitas sendirian. Jika memerlukan bantuan, tim SAR bisa menghubungi di 115 bebas pulsa. Dan itu dia tadi informasi untuk teman Pro 2 dan teman-teman dua nih ya, yang mungkin suka main di hutan dalam alasan apapun, entah kerja mencari hasil tangkapan hutan di hewan ya, ataupun juga berbagi keperluan lainnya, kayu dan lain-lain, agar tetap utamakan keselamatan dan juga selalu kabari, dan juga kalau bisa jangan sampai sendirian. Nah, teman Pro 2 masih temenin kamu di malam hari ini. Kita masih akan hadirkan lagu-lagu terbaik, dan tentunya Zuhal juga masih di sini temenin kalian sampai jam 7 nanti. Kita hadirkan ada MLC Music Live Chat yang akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

waktu Indonesia Barat ya. Gimana lagu-lagunya playlist Pro 2 enak-enakan ya. Nemenin kalian pulang kerja, cari makan ataupun juga sekedar istirahat ya. Setelah capek hari Senin ini menjalani hari pertama di minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Mungkin banyak banget kerjaan yang mulai menumpuk, mulai kerasa tuh ya, gaji-gaji mulai tipis gitu ya. Aduh, tinggal kerjaannya aja yang masih banyak. Tapi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Zuhal mau izin pamit dulu ya, karena sore hari ini kita bakal lanjut ke MLC Music Live Chat. Dan dari pukul 7 sampai pukul 8 nanti kita akan hadirkan untuk kamu teman Pro 2, dan nanti malam bakal dilanjut lagi tentunya untuk menemani teman Pro 2. Nah, Zuhal malam hari ini pamit dulu dari ruang dengar kamu. Habis ini kita hadirkan MLC Music Live Chat, dan tentunya tetap dengerin aja karena playlist kita oke-oke banget dan tentunya siap menghibur teman Pro 2. Kalau gitu Zuhal pamit, sampai jumpa, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang ya. Untuk dionerin.
0: Iya,
1: iya. Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Enggak dong.
1: Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior. Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Dulu yang manggung di Soundrenaline keren loh.
0: Yes, gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Yang nonton masih sedikit, tapi bisa. Dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: bener-bener
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak itu kan.
1: Gengsi banget tuh.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook. Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah ya. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Aduh,
2: udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, lebih tuan.
1: Gue iya. Gitu.
0: Gak mau dibilang. Ini semua cuma dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih di album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan mas.
0: Yes,
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau menghadap soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelnya stiker.
1: Spotlight.
0: Iya, spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue langsung perot banget. Padahal masih ini.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu yang di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah.
0: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya.
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: gue shift satu.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
0: Nah, oh, yeah. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dan bayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Okay. Wow, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul. Waduh.
1: Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lo ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow, yeah. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo hari kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jadi bukan muasabah
2: cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya, udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
0: Iya, benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Benar.
1: Rima. Tapi lo percaya enggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri?
2: Nggak? Nggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Rodi.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kelumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin sound mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Ingat postingannya soalnya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Enggak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang enggak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang nggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfectionist itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu
2: sendiri. Orang bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian Nanda yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop
3: ya. Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya,
1: oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa. Mas,
2: terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Benar.
1: Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih. Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
2: Oh. Ini kalau kata TP begini
0: ya. Aduh, beda lagi nih.
2: Oh lu Panji nih,
0: boleh banget. Iya, bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpah ya.
0: Bener. Iya sih. Iya bener deh. Ya udah suka-suka gue mau ngelik kemana.
1: Kok gak bubur gitu.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wih, suka banget.
1: Suka banget ya.
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang ijo-ijo atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya.
1: Ada badu. Bukan.
0: Itu masa buka jendela ada.

0: aktif.
1: Aktif, benar. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser Intimate atau festival?
2: Festival dong.
0: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, Bro? Jadi afirmasi deh. Coachella, Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mulai
0: Pesta Pora ya?
2: Pesta Pora ya? Boleh nih line up tahun depan.
1: Taip, bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly away. Oke lanjut.
0: Tadi
1: lagu galau.
0: Lagu
1: upbeat. Galau ya?
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Oh, benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar. Karena
0: itu kata-kata ajaib sih kalau
1: diterima
2: kan. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal
2: ih kamu enggak peka ah.
1: Padahal itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: Peka. Aduh, ini jokesnya kayak dari tadi. Enggak ngomong ya.
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong
0: kelahiran
2: tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright,
0: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya. Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga guys.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Okay. Itu bukti Benar Radio.
1: Yo.
0: Outputnya selalu oke, Bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
1: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
0: aja rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Kita tenang sama senior.
1: Harus. Oke siap.
2: Kalau sama senior. Oke siap.
1: Siap bang.
2: Yang penting gratis. Gas.
0: Bisa. Gas. Coba lo nyanyiin lagu lo tuh.
2: Gak pakai musik ya.
0: Gak usah.
2: Gak usah.
0: Aja.
2: Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya, cepet bener.
0: Banget udah mau jelas di belakang tuh ya
1: kan. Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak?
0: Harus itu.
1: Harus ya.

0: Pertama nanti kan gue ada intimate.
1: Iya. Iya.
0: Gue mau.
1: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
2: Alright, alright, alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
1: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
2: Ya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
1: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
1: Saya Kangga
2: dan
1: Nanda Prima.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Talk tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sebelah 24 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali malam hari ini menjumpai teman Pro 2 lagi. Siapa lagi kalau bukan Hasbi Khan. Dan teman-teman Pro 2, kali ini dari pukul 8 kita di pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa terus saja kita hadirkan update-update informasi ya. Dan kita juga bisa kalian temukan, kalian dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store dan juga di App Store ya. Bisa juga dengerin kita streaming di rri.co.id ya teman Pro 2. Dan malam hari ini ya teman Pro 2, kita hadir dengan Jam Kos dulu sebagai permulaan. Nanti baru pukul 9 ya. Di jam 9 malam kita akan hadirkan cerita cinta untuk teman-teman Pro 2. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan jam 10 malam maksud Aspi, pukul 22 nanti kita akan hadirkan sleep call. Dan nanti pukul 23 kita akan hadirkan Pro 2 playlist ya. Dan malam hari ini ya Aspi akan hadir untuk teman-teman Pro 2, dan kita mau ngomongin soal self reward.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Dan masih barengan sama Spi, menemani teman Pro 2 ya. Kita kalau ngomongin soal self-reward ya, ya itu kan bentuk cara kita untuk menghargai diri sendiri ya teman Pro 2. Kadang apa yang kita capai, apa yang udah kita lakukan ya. Dan itu bisa disampaikan sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan ya, supaya kita bisa menghargai diri sendiri, juga mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau teman Pro 2 ini udah bekerja keras untuk mencapai tujuan yang memberikan diri sendiri penghargaan, itu salah satu cara untuk merayakan pencapaiannya ya teman Pro 2. Nah, tapi ya perlu diingat bahwasanya self reward sendiri tidak berarti untuk menghambur-hamburkan uang atau melakukan hal-hal yang berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti enggak baik ya teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, bisa menghargai diri teman Pro 2 sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Nonton film, baca buku, atau menghabiskan waktu sama orang-orang. Kalau Hasbi pribadi ya teman Pro 2, enggak, kayaknya kalau sekarang self rewardnya itu beli barang. Kalau dulu self rewardnya nonton film ya. Hasbi itu tipikal yang kalau dalam satu apa ya, satu bulan pasti nonton 1-2 film aja ya. Itu sebentuk self reward aja sih. Jadi gak juga setiap minggunya nonton film. Gak ya. Tapi itu cuma nonton udah ngeplan tuh, misalnya oh nanti film ini akan keluar bulan depan. Ya udah tapi akan tonton. Kayak bulan ini ya, itu target tapi mau nonton film Sekawan Limo yang Gunung Kliwi, atau lupa harus judulnya apa. Pokoknya Hasbi tuh suka banget film-film yang menurut Hasbi bisa bikin happy lagi gitu. Nah, kan banyak banget kemarin film-film ya, terutama film-film horror, film-film trailer, film-film action. Wah, sebenarnya Hasbi lihat tuh apa ya, promonya bagus-bagus banget, pengen banget nonton, tapi kayaknya nanti dulu. Dan kebiasaan orang Indonesia tuh kayaknya sekarang kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ada film baru ya, ditunda aja. Ah, nanti aja deh nonton kalau sudah ada di platform streaming. Wah, sayang banget ya. Kasihan sih para sineas-sineas yang mungkin pengen supaya kita tuh bisa menikmati film-filmnya di bioskop ya. Karena bioskop tuh salah satu apa ya, tempat yang menurut saya tuh kita bisa dapat experience berbeda ketika nonton film. Karena kalau di rumah ya gitu-gitu aja ya. Nah, self reward juga banyak banget bentuknya ya teman Pro 2. Bisa self reward yang mungkin dari aktivitas ya, kayak nonton film tadi, baca buku, atau mungkin teman Pro 2 beli sesuatu ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang suka koleksi sesuatu, nah itu juga bisa dilakukan. Tapi sekali lagi jangan berlebihan ya teman Pro 2. Jangan dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward, waduh bangkrut ya. Jadi ya, membanyakan diri untuk bisa mewujudkan berbagai cara itu banyak banget pokoknya cara-caranya. Satunya kalau kalian suka sama sesuatu ya, kalian targetin nih, kayaknya kok kan beli benda ini nanti, jadi aku harus tabung dulu uangnya. Ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kita tuh kadang apa ya, bisa semudah itu ngeluarin uang karena uangnya ada. Aduh, sayang banget. Nono ya, itu baru nono ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman berdua. Kalian kalau udah punya planning ya, udah punya rencana, coba diatur sebagaimana supaya plannya itu tuh benar-benar bisa berjalan. Karena banyak banget di luar sana orang yang kalau punya plan, pas udah ada uangnya, plannya tidak terlaksana.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman Produa ya, jadi buat teman Produa sekalian ya, pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah terutama, sudah siapkah kamu untuk menyambut kemeriahan event bola terbesar di dunia? Dan kabar gembiranya nih teman Produa, Radio Republik Indonesia hadir sebagai pemegang resmi untuk hak siar radio Piala Dunia 2026 ya. Lalu saja kita berkomitmen untuk bisa menghadirkan informasi akurat, edukatif, menarik, hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar teman Pro 2. Banyak banget program-program seru yang bisa teman Pro 2 nikmati, mulai dari trivia, testimoni public figure ya, ada ballcast alias podcast bola ya. Terus ada feature legenda Piala Dunia, ada deep talk Piala Dunia di mata pengamat, ada bedah tim, party show di balik bola, terus ada obrolan hybrid penyiar versus AI dalam Gibble, man versus machine, dan ada obrolan santai, far, visual asal review ya. Dan jangan pernah ketinggalan sama program-program seru tadi, dan terus ikuti perkembangan tim favorit teman Pro 2 hanya di Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Palangkaraya, dan bisa teman Pro 2 akses juga di aplikasi RRI Digital. Dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Berdua ya, di jadi lagu terakhir perjumpaan kita di Jam Kos. Tapi tenang, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan hadirkan Cerita Cinta. Yang mau request lagu yang tadi udah banyak banget di live TikToknya Pro 2 ya, sabar ya, karena untuk requestnya di jam 9 ya. Oke, okay, let's go. Kita hadirkan ada Logic, Venice.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2, senang banget ya. Malam hari ini masih menjumpai teman Pro 2 dan kita masih di mana kalau bukan di Cerita Cinta. Berangkat sama Mas Fit saja mana-mana teman Pro 2 ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan terus saja buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa banget ya. Nanti saya akan puterin. Yang mau bercerita tentang kisah cintanya juga hari ini boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811-523924. Sekali lagi 0811-523924. Bisa mampir juga ke Facebooknya Pro 2 dari Palangkaraya ya. Terus juga bisa mampir ke Instagram kita di @LRI_Pro2Palangkaraya. Dan sekarang saya lagi live juga di TikToknya di official Pro 2 dari Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu boleh banget ya. Dan udah rame juga ya, tadi udah nanyain kapan bisa request ya. Jam 9 baru bisa request, sampai nanti jam 10 karena saya cuma live 2 jam aja nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, kita puterin dulu nih. Ada Kau dari Elektra buat mana-mana teman Pro 2 di Cerita Cinta.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tolong dua ya, ada This Is War jadinya Twice ya. Kalau kita ngomong soal This Is War, ini salah satu konser musik yang udah banyak banget kayaknya mencetak rekor ya. Dan ini ada sebuah konser di mana merayakan 10 tahun dari Twice ya. Dan ya, Twice ini salah satu idol yang kita harus akui bahwasanya dia itu punya konsistensi yang luar biasa dan kekompakan yang luar biasa, dan patut banget ya nungguin jempol ya. Ini jadi contoh lah buat idol grup yang lain ya, bahwasanya untuk bisa konsisten ya, untuk bisa mencapai angka 10 tahun, untuk bisa terus bareng-bareng, itu pasti banyak banget yang harus dikomunikasikan ya. Yang paling utama adalah komunikasi, karena udah ngomongin soal grup ya. Oke. Dan ya, tanpa membatasi komunikasi ya, banyak banget media sosial Produer Palangkaraya, tempat teman Produer yang mau request-request lagu malam hari ini ya. Di TikTok malam hari ini udah ada Kak Gun Syari 78 tadi request lagunya Bukan Menghibur dari Jogi katanya. Oke, siap ya. Lagunya udah kita siapin juga. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Terus ya, ini di WhatsApp kita. Mana tadi? Malam Kak, boleh request lagu Remuk Enggi Karpalaho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja. Oke, siap. Dua lagu ya. Untuk lagu joginya udah kita siapin. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Yang mau request lagu juga boleh banget ya, gabungan barengan sama kita. Ini dia, Jogi dengan Bukan Menghibur. Let's go.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ, Pro 2, Pro 4.

Radio di pukul 21 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat ya. Kali ini ada kalian nih di TikToknya Pro 2 yang udah gabungan barengan sama kita ya, katanya request lagunya Juicy Luicy yang lantas ya. Lagunya buat penyiarnya aja, semangat ya tugasnya. Thank you buat kalian ya. Buat teman Pro 2 yang lain juga yang mau gabungan bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 523924, sekali lagi di 0811 523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @arari_pro2palangkaraya. Langsung aja kita putarin, ada Juicy Luicy dengan Lantas, let's go.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Dan ada Sober dari Big Bang. Mata kita ke pukul 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman dua, kita lagi buka-buka Instagram dan ya, ini udah ada yang request-request lagu nih, banyak banget ya teman-teman dua yang udah gabungan barengan sama kita ya teman-teman dua. Mulai aja kita bacain karena ini kayaknya tinggal beberapa menit lagi. Masih ada 15 menit sih, tapi harus bacain aja dulu lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada underscore Ong Yan Lin ya, seperti biasa request lagunya Mesa Hira, Melindu Lagi katanya. Oke, siap. Lagunya kita siapin langsung meluncur setelah ini. Thank you ya. Terus lanjut lagi ya teman-teman dua, ada Kak Lunarvel.lun ya. Halo Min, izin request lagunya Pajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, siap ya. Lagu Pajar Nur juga udah masuk ke playlistnya kita ya teman-teman dua. Jadi thank you banget buat teman-teman dua yang udah gabungan barengan sama kita di malam hari ini. Lanjut lagi ya teman-teman dua ya, kali ini mana nih tadi? Ini ada Kak Sals.fm. Bang, mau request lagu Salma Salsabil yang Hacu ya. Terima kasih. Oke, siap lagunya. Segera meluncur. Dan ini selanjutnya ya, lagu keempatnya yang udah di request. Ada Kak Zatia Vinovits ya. Request Loyodra. Loyodra dengan Pura-pura atau Tega Kau. Ya, pilihin yang teganya kau ya teman-teman dua. Oke. So, stay tune terus aja buat teman-teman dua. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Karena selain ini kita akan bacain juga request-request teman-teman dua yang lain. Jadi buat teman-teman dua jangan kemana-mana. Tetap terus bareng sama kita. Ini merindu lagi dulu darinya Mesa Hira. Disusul Fajar Nor, Salma Salsabil, dan juga Leo Draginting. Let's go!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 22 ada Teganya Kau dari Lyodra ya. Jadi lagu penutup kebersamaan kita di Cerita Cinta. Oke. Tapi sebelum menutup Cerita Cinta, saya mau bacain satu request lagi dari Kak Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum, kamu jangan request lagu ya. Request lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah. Oke, siap, lagunya kita putarin setelah ini. Thank you banget ya buat teman Produ yang udah gabungan barengan sama kita, baik di TikTok, WhatsApp, di Instagram juga ya. Jangan lupa bahwa saya dengerin terus Produ dari Palangkaraya dan selalu temukan kita di aplikasi Era Digital. Cerita Cinta pamit, terima kasih, dan nanti kita akan ketemu lagi di Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman yang overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk, dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Teman Pro 2 di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, kita masih di sleep call buat penemani teman Pro 2 yang mungkin sedang lelah banget hari ini. Tapi ya teman Pro 2, kita percaya bahwasanya setiap pekerjaan kita itu bukan hanya untuk mendapatkan hasil seperti gaji, tapi juga salah satu ibadah ya teman-teman, dimana kita setiap harinya berjuang ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang-orang terdekat kita. Dan tentu saja bekerjalah bersungguh-sungguh. Aku suka banget ketika ada satu kalimat yang seperti ini, beribadahlah seakan kita akan mati besok, dan bekerjalah seakan kita hidup selamanya.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sama Prado ada Beautiful apa tadi judulnya? Ada Beautiful Place darinya B. Brian ya, sama Prado di pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di sleep call, masih menemani teman Prado juga. Jadi buat teman Prado yang masih beraktivitas hingga malam hari ini, semangat terus aktivitasnya. Buat teman Prado yang lagi beristirahat, selamat beristirahat aja. Dan buat teman Prado yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan kemana-mana, kita hadirkan ini ada Value Milikku darinya JKT48 buat teman-teman Prado.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan atau perayaan hari besar dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga, hadir di setiap event lokal, dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amal.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah pengantaran acara siaran pada hari ini, Senin 11 Mei tahun 2026. Saya Mawar Hasbi, wakili Sidap Kerabat Kejaran dari Republik Indonesia Palangkaraya, program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia Taman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sepada teman Pro 2, selamat pagi ya buat kalian semua. Dan kita ketemu lagi nih, terakhir kita ketemu di Minggu pagi. Dan kita ketemu lagi di Selasa pagi ya teman Pro 2, seperti biasa. Setelah ini kita bakalan ada renungan pagi dari agama Buddha ya, kemudian dilanjutkan dengan Gus Musik sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 6 nanti kita bakalan ada info Pro 2, dan kemudian dilanjutkan dengan informasi dan musik pastinya. Dan teman Pro 2 ya, di pukul 8.30 nanti kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Palangkaraya nih. Dan di pukul 9 ya teman Pro 2 sampai pukul 10 nih waktu Indonesia Barat, kita bakalan ada ngobrol pagi ya teman berdua ya, barengan sama Said nih, seputaran moderasi beragama. Jadi teman berdua boleh stay tune terus ya di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu, dan ditemani oleh Goliath dengan Indonesia.

Bayern. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi.
selama rasa dendam dijaga dalam pikiran, kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan

Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Kita menemukan jawaban, dan dalam keheningan,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

saatnya info pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn. Tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut di tur ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada 26 dan 27 Desember 2026. Informasi kedua, yang dimana NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: POV Wortakjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Lupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?